0: 10 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
3: MED-9 itu apa ya?
4: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
2: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
5: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: GRC, non-stop dangdut, enak.
2: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
9: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fen Hasan Sabila, penyakit ambeien banyak sekali yang diderita oleh manusia karena banyak mereka yang mengeluh sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh dengan berbagai merek obat. Ingin meracik sendiri yang berpenyakit ambeien. Ambeien itu ada dua jenis, baik luar maupun dalam, baik yang mengeluarkan benjolan maupun mengeluarkan darah. Resepnya adalah, nah ini ya dicatat ya sahabat-sahabat saya, Fen Hasan Sabila. Resep untuk ambeien, pertama, ambil daun waru lengis. Waru lengis ini adalah daun waru yang ukurannya kecil, batangnya merah, sebanyak 3 lembar. Ambil daun jambu batu atau jambu biji sebanyak 5 lembar. Yang ketiga, jambe atau buah pinang yang sudah dihancurkan, ambil satu jambe yang sudah dihancurkan, masukkan juga ke dalam panci. Yang keempat adalah daun dewa. Bingung kita mencari daun dewa? Di rempah, penjual rempah bahan baku jamu di pasar banyak. Tidak perlu takut, itu banyak sekali. Kemudian direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas. Sisanya 2 gelas itu diminum pagi dan sore. Ini adalah resep untuk ambeien. Bagi mereka yang menderita ambeien, yang sampai sekarang sulit untuk menangani, sulit sembuhnya, maka dengan cara seperti ini tidak perlu pusing 15 hari sembuh. Selama pengobatan ambeien, mengobati diri sendiri ya tentunya, maka yang dipantang adalah semua makanan yang mengeluarkan panas. Ya, reaksi panas. Cabai panas, merica panas, daging kambing panas, jahe panas. Itu menjadi pantangan, tidak boleh dimakan. Ya. Terus kalau minuman, jenis minuman, ya jenis minuman adalah seperti soda. Ya, minuman yang bersoda ini sementara tidak boleh bagi penderita ambeien. Kalau pantangan ini dihindari selama mengobati diri sendiri, maka dari hari pertama sampai hari ke-15 ambeien dijamin dia akan sembuh.
2: Pak Hasan, bila saya itu masuk angin, kasep, penyakitku itu kumat, batuk-batuk, mutah darah hitam, tapi enggak batuk-batuk, gitu ya. Kira-kira obatnya ataupun resepnya dari Pak Hasan apa ini? Terima kasih.
1: Kalau yang berhubungan dengan batuk terus-menerus, kalau kecapean, musim dingin, sebenarnya produk kita namanya Binek, Pak ya. Yaitu, satu, karena batuk bisa mengeluarkan darah kental atau darah hitam, yang berarti ini terjadi radang pada paru-paru. Kalau sudah terjadi radang, ini sembuhnya sulit. Yang berarti kalau radang itu sembuh, batuknya pun menjadi sembuh. Caranya adalah 3 kulit jeruk nipis dan 3 kulit jeruk purut masukkan ke dalam panci, ditambah daun lamtorogung, ini untuk radangnya, sedikit saja, masukkan juga ke dalam panci. Kasih 1 kunyit atau kunir, dicuci bersih, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan semua bersih, maka siap dikasih air dengan ukuran 5 gelas air, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi hari dan yang satu diminum malam hari. Lakukan resep ini selama 10 hari. Jangan berhenti Iya Pak ya. Misalnya Bapak batuk sudah lama, mengeluarkan darah sudah lama, diobati 3 hari sembuh, bukan berarti Bapak berhenti. Radangnya, lukanya, iritasinya ini perlu disembuhkan sampai 10 hari. Saya sebagai formulator PT Puspita Raja menganjurkan kepada fan-nya yang membeli produk Puspita Raja, minum pagi 3 kapsul, malamnya 3 kapsul, siang nggak perlu. Selama berapa hari sampai habis, tuntaskan dalam satu botol itu habis, agar tidak kambuh selamanya. Begitu maksud saya. Harapan saya yang sembuh tidak bakal kambuh lagi. Jadi habiskanlah, karena penyakitnya juga tidak mungkin lah penyakit dalam 5 tahun 3 hari sembuh. Kan tidak mungkin. Paling tidak 12 hari ya Bu ya.
2: Apakah saya ini sarang kejepit ya? Karena saya ini cepat capek punggung dan sakit tangan kalau mengikat rambut. Mungkin kalau begini nggak bisa ya. Kemudian punggung, tangan juga gatal-gatal. Dan selama ini saya jatuh 2 kali. Pertama keserempet motor. Semoga obat ini bisa habis dan bisa sembuh.
1: Iya. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu, harus

terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Resep stamina. Agar kita tidak loyo, kita gampang geringgingan, otot menjadi kaku, semua badan menjadi pegal. Kadang kalau kita naik sepeda motor, tangan pun menjadi kesemutan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ambil 15 kapulogo, 2 kulit jeruk nipis, 2 lagi kulit jeruk purut, tambahkan kunyit 1 siung. Rebuslah semua dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Bahkan resep ini bisa untuk mengatasi mereka yang menstruasi sakit sekali. Kalau sudah datang bulan, dia tidak masuk kerja, saking sakitnya. Nah, diatasi dengan resep ini tadi, ada kapulogo, ada kulit jeruk purut, kulit jeruk nipis, kunyit, rebus itu bisa meringankan bahkan menyembuhkan sakit menstruasi kalau mau datang bulan. Seminggu sebelum menstruasi, dia sudah memproses resep tersebut. Badannya segar, tidak pernah capek, tidak pernah mules. Hebat ya Fasan resepnya. Itu hasil dari penelitian. Kenapa sih Bapak Hasan kasih-kasih resep kepada orang banyak? Ketika saya meneliti untuk siapa resep ini, hidup saya tidak akan selamanya. Maka dengan resep Hasan Sabilah bisa dikenal oleh banyak orang. Saking banyaknya resep saya yang saya kenal tumbuh-tumbuhan sekarang ini, kalau lihat di perpustakaan saya sudah banyak mengenal tumbuh-tumbuhan. 4.800 macam tumbuh-tumbuhan berikut khasiatnya. Bayangkan kalau 4.000, padahal saya hanya untuk memproduksinya hanya 120 bahan cukup. Itu sudah berbagai macam produk, masih banyak sisanya. Untuk apa kalau tidak saya bagikan? Sahabat saya dengan alam, sahabat saya dengan fan, maka fan Hasan Sabila secara otomatis dia akan bersahabat pada alam. Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas, ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu

maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. Satu degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi, namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silahkan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka tantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya, bagi penderita asam lambung, Pro Al. Ingat, produk asam lambung adalah Pro Al. Pro untuk Al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran, di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi, bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Pro Al berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat, ya. Hati-hati dengan obat yang dikelilingkan di lingkungan kita, kemudian dipasarkan oleh marketing, mereka yang demo-demo di lingkungan, di ibu-ibu yang pensiun, kemudian yang berada di kantor pos. Bahaya, ini kebanyakan adalah produk yang tidak berizin. Oleh karena itu mereka tidak berani masuk di apotek karena produknya tidak berizin. Kalau tidak berizin, apa akibatnya Pak Hasan? Akibatnya berarti si peracik tidak diawasi oleh apoteker, tidak diawasi oleh BPOM. Akibatnya apa? Kalau ada racun yang hinggap di tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian diproses menjadi obat, maka dia akan menghancurkan ginjal. Hati-hatilah, beli produk jangan yang liar, yang jelas-jelas saja. Saya akan memberikan resep yang bermanfaat bagi para wanita. Apakah itu? Yaitu tentang kista dan miom.
Jika wanita sudah diponis kista dan miom, pasti akan bingung, terpikir akan operasi. Banyak sebagian para wanita yang takut dengan operasi. Yang kedua, banyak wanita memikirkan biayanya. Hasil riset saya, kasus operasi miom dan kista tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kista dan miom bisa kita sembuhkan dengan air kelapa gading. Bagaimana itu Pak Hasan? Kelapa gading, kelapa gading itu adalah kelapa yang bentuknya kecil, warnanya kuning, dan pohonnya tidak bisa tinggi. Ternyata itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan kita mengenal kelapa gading hanya sekedar hiasan saja. Bahkan kelapanya pun kalau sudah tua dibuang, dianggap ini tidak bermanfaat. Saya sebagai dokter herbal meneliti tentang tumbuh-tumbuhan kelapa gading. Kenapa kelapa gading sangat disepelekan oleh kehidupan manusia? Ternyata kelapa gading bisa dimanfaatkan sebagai obat, yaitu obat kista dan miom. Caranya bagaimana Pak Hasan? Ambil kelapa gading, potong atasnya, lobangi, kemudian tuangkan airnya. Minum di pagi hari. Bagi mereka yang menderita kista dan miom, lakukanlah ini setiap hari, satu kelapa gading selama satu bulan. Syaratnya adalah memetik kelapa gading jangan di siang hari. Kenapa Pak Hasan? Apakah ini syarat sebagai saraf dukun? Saya tidak boleh memetik di siang hari? Tidak. Menurut kajian saya, kelapa gading kalau dipetik di siang hari, maka dia akan mengandung alkohol. Sebelum kena sinar matahari, maka dia akan menjadi obat. Maka kita metiknya di pagi hari atau di malam hari. Ketika bangun pagi, baru kita minum satu per satu selama 30 hari. Minum airnya, dan kemudian dipotong kelapanya, degannya atau daging kelapa tersebut, termasuk diminum untuk mengobati miom. Bagi wanita yang rajin melakukan hal ini setiap hari, maka terbebaslah penyakit miom dan kista. Asik bukan? Ternyata lingkungan kita bisa bermanfaat dijadikan obat. Ternyata obat itu tidak mahal. Obat itu ada di sekitar kita, dan obat itu sangat bersahabat dengan kita. Bahkan kita melihatnya sehari-hari, tapi kita tidak mengetahui manfaatnya. Ingat, saudaraku Fan Hasan Sabilah, mengobati kista dan miom pakai air kelapa gading dan degannya atau daging kelapa tersebut. Cukup satu saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Selamat, sehat,

0: Pagi dan sore, G1000
1: Puspita
0: Raja Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Tentang asam urat yang biasa kita kenal, bahwa kalau sudah terkena asam urat, ini adalah penyakit yang membuat orang jadi tidak bisa berjalan, kaki menjadi bengkak. Sehingga kalau kaki sudah bengkak, pakai sepatu pun tidak bisa, jalan jadi tidak bisa, sehingga kita pasti akan meliburkan diri dari pekerjaan.
4: Betul.
3: Ini akan merugikan kita sendiri. Nah, kebiasaan kita yang sudah tersimpan di memori kita, sehingga kalau memang kita kena penyakit asam urat, selalu kita mengingat merek obat tersebut. Sehingga yang kita beli dari dulu selalu obat kimia.
4: Betul.
3: Kenapa? Karena obat kimia dianggap adalah obat yang ajaib, begitu diminum langsung sembuh. Pengertian kita selama ini begitu. Nah, pengertian seperti ini sudah ditinggalkan oleh negara-negara maju. Kenapa negara terbelakang tidak disampaikan atau tidak meninggalkan obat kimia? Karena proses obat kimia dengan senyawa sintetis yang dibuat oleh manusia itu sendiri, maka ini jumlahnya biayanya ini lebih murah. Akan tetapi si pembuat atau peracik obat kimia, kalau kita tawarkan, apakah jika kamu sakit asam urat, kamu akan meminumnya? Pasti jawabannya tidak. Karena dia sudah tahu persis yang diracik, yang dimasukkan adalah senyawa-senyawa sintetis yang berbahaya. Kenapa saya sekarang mengungkapkan? Karena saya cinta pada pendengar. Selamatkanlah diri kita, jangan terbuai dengan obat kimia. Lama-kelamaan kalau dikonsumsi oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi umurnya pendek. Ini adalah cara-cara yang tidak benar. Saya melawan dengan cara-cara seperti ini. Artinya, hadirnya saya mengajarkan kepada saudara tercinta, saya akan kembali total ke alam. Maka di usia 22 tahun saya sudah meneliti tumbuh-tumbuhan. Sekarang saya sudah mengantongi 4.800 macam tumbuhan yang bisa saya bagikan kepada fan saya Hasan Sabila. Resep asam urat, ambil 7 lembar daun tempuyung,
4: ya, daun
3: 1 tempuyung. Genggam rambut jagung dan 3 butir kunyit. Direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1. Maka senyawa-senyawa yang saya berikan ini berhubungan untuk menghancurkan zat purin di dalam darah. Asam urat itu kelebihan zat purin. Zat purin itu berada di mana ya Pak Hasan? Berada di protein. Protein itu dari mana ya Pak Hasan? Dari kacang, dari daging, dari telur, bahkan dari mentega. Sehingga kalau kita makan banyak protein, maka di dalam protein itu ada senyawa purin, pasti menjadi larangan. Sudah sepakat bahwa para dokter, jika ada penderita asam urat, yang tidak boleh daging kambing,
4: kacang,
3: jeroan, iya. Pasti itu yang dilarang. Karena itu adalah protein tinggi. Begitu ya Bapak ya, supaya Bapak paham. Itu artinya larangan. Akan tetapi resep yang saya berikan, jika ini bagi penderita asam urat, menggunakan selama seminggu, semua yang dilarang tadi silakan dilanggar. Tuh, luar biasa kan resepnya.
4: Gitu ya.
3: Boleh jeroan, boleh kacang, boleh kambing, itu boleh itu. Jadi tidak ada menjadi pantangan. Kenapa? Karena zat purin di dalam darah sudah terbuang melalui urin. Jadi kalau kita pipis itu bisa keluar zat purinnya. Yang bahaya itu adalah purin di dalam darah. Menumpuknya purin, dia akan membuat kristal. Kristal ini bisa hinggap di atas ginjal, sehingga disebut dengan batu ginjal. Itu karena asam urat, ya.
4: Gitu.
3: Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Ya, kaki kebas adalah orang bilang sebagian saraf mati gitu ya.
4: Oh, gitu.
3: Ada juga orang yang bilang bahwa kaki kebas itu adalah jenis penyakit baal ya. Hmm. Atau orang Jawa bilang gedibel.
4: Oh iya.
3: Gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk masalah kaki kebas ini, karena masalah ini adalah banyak sekali diderita oleh bangsa kita, baik yang umurnya masih muda ya.
4: Betul.
3: Dari usia 19 tahun hingga usia 70 tahun ini masih banyak terjadi kakinya menjadi kebas. Akan tetapi kalau kita ingin mengobati diri kita sendiri, maka kita akan tanggap sakit apa diri kita. Misalnya saya penderita diabetes ini ya, penderita ini diperhatikan ya. Ini saya kasih contoh. Penderita diabetes secara otomatis dia akan berimbas efek daripada diabetes itu. Satu, mata menjadi kabur. Dua, ginjal menjadi rusak, lambung lemes, terus kemudian bagi cowok biasanya syahwatnya lemah. Ini efek
4: ya
3: daripada diabetes. Jangan mau kita, kalau kita diberitahu ini adalah komplikasi, ini bukan komplikasi, ini satu jalur, satu penyakit gitu ya. Nah, bedanya dengan komplikasi, kalau komplikasi ini penyakit itu berdiri sendiri-sendiri. Contoh ya, ini komplikasi nih ya, saya sebut ya. Kemudian dia sakit lambung, kemudian matanya glukoma. Yang ketiga, penderita gagal ginjal. Yang keempat, kemudian dia lemah syahwat. Ini tidak nyambung. Dia penyakit itu berdiri sendiri ya. Jadi lambung berdiri sendiri, syahwat berdiri sendiri, kemudian mata glukoma tadi berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan lambung. Ini namanya komplikasi. Kita selalu dibohongi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
4: tidak bertanggung jawab.
3: Lagi pula yang namanya uji khasiat, Bapak dan Ibu ya, kita harus mengumpulkan 100 orang. Dari 100 orang harus lulus 90% yang berhasil gitu ya. Kalau hanya satu produk, satu orang yang berhasil, sedangkan yang 99 tidak berhasil, kemudian diangkat sebagai testimoni atau kesaksian, ini pembohongan bangsa. Nah, ini bahaya bagi bangsa kita.
4: Ini ada pertanyaan via WhatsApp, Pak Hasan. Asam urat itu menyerang apa? Lalu tanda-tanda dan obat kaki kebas apa efeknya bila sudah agak parah, baik asam urat maupun kaki kebas? Itu pertanyaannya. Kaki sebelah kiri sering kebas, buang air kecil kalau sering. malam habis mandi lemes.
3: Yeah.
4: Pekerjaan di lapangan, usia 65 tahun.
3: Saya sarankan Bapak, yang namanya kaki kebas, kita jangan membiarkan kaki itu menjadi kebas ataupun tangan menjadi kebas. Ini karena artinya ini adalah bahasa anatomi. Pada otot, pada saraf ini kekurangan oksigen dan nutrisi. Kalau ini dibiarkan, maka kita akan terjadi stroke. Ya Pak ya. Maka ada geringgingan-geringgingan, ini adalah gejala-gejala. Saya tidak nakut-nakuti Pak ya. Saya berbicara masalah teori ya. Nah, begitulah terjadi kaki kebas. Maka cara mengatasinya, kita produk yang sudah kita siapkan namanya Yosik ya. Bapak maupun Mas Bintang ya. Ini saya sekaligus saya jawab ya. Terus kemudian Bapak tadi sering ke belakang kalau malam gitu ya, ini nggak apa-apa Pak. Ini berarti orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai golongan darah kalau tidak O atau AB gitu. Kalau A dan B tidak akan terjadi. Kenapa? Dia lemah pada kandung kemih. Gitu ya Pak ya. Kelemahan pada kandung kemih, dia sering pipis malam-malam ke belakang, ini adalah gejala-gejala bawaan dari golongan darah O atau AB. Itu kelemahan pada kandung kemih. Yang kedua, golongan darah O atau AB, ini adalah kelemahan dia sering tersiksa pada sendi-sendinya atau tulang. Ini tidak masalah. Tinggal Bapak memperbanyak kalsium, sembuh. Kalsium di mana yang ada gitu ya. Seperti di alpukat, Bapak memperbanyak alpukat, sembuh gitu. Karena alpukat kayak kalsium gitu ya. Terus kemudian seperti tadi kaki kebas sudah saya siapkan, sekaligus saya menjawab bagi mereka yang asam urat ya. Siapapun yang bertanya asam urat tadi ya. Gejalanya apa saja sih asam urat pegalinu? Setelah itu bengkak. Setelah itu memar. Setelah itu tidak mampu untuk berjalan ya. Kalau ini terjadi pada kaki. Kalau terjadi pada tangan, maka tangan tidak bisa ditekuk lagi atau dilipat lagi gitu ya. Kalau itu terjadi pada tangan, ini adalah gejala-gejala asam urat. Nah, apa saja yang harus dipantang? Semua yang mengandung protein. Ada telur, ada jeroan, nah itu protein ya. Ada durian, ada kambing, itu protein. Ini tidak boleh. Terus bagaimana, apakah selama kita menderita asam urat tidak boleh mengkonsumsi apa yang dipantang tadi? Kalau sudah meracik resep yang saya berikan tadi, silahkan pantangan itu dilanggar. Artinya ada jaminan dari Hasan Sabilah, mereka yang sudah meracik itu menggunakan resep itu bagi asam urat bebas untuk makan apa saja. Tapi saya sering lemes gitu. Itu artinya Bapak kekurangan zat besi, protein dan oksigen ya Bapak ya. Sekarang Bapak proses 5 lembar daun bayam, 2 kacang panjang dan 2 selada keriting. Ya, ada 3 Pak ya. Semua bahan dicuci bersih kemudian dijus. Kasih air setengah gelas, diperas, minum airnya. Maka semua senyawa yang tadi akan masuk ke dalam tubuh. Karena ini kekurangan zat besi, protein, dan oksigen. Bapak tidak pernah lagi akan liar. Gitu ya. Ini bahaya ya. Ketika nanti senyawa itu kosong di dalam darah, di dalam metabolisme, maka Bapak tiba-tiba naik sepeda motor, ngelier langsung jatuh. Ini lebih berbahaya gitu ya. Terus kemudian apalagi Mbak Ati yang ditanyakan?
4: Menjawab pertanyaannya Pak Jatip itu tuh katarak obatnya apa gitu.
3: Katarak ya. Bapak yang namanya penyakit mata, ada katarak, ada mata berlemak, terus kemudian ada glukoma, ada penyempitan saraf mata, ada kelumpuhan mata. Itu penyakit ya Pak ya, penyakit pada mata. Semua penyakit mata tidak bisa dengan satu produk ajaib. Saya akan mengguru kalau dia bisa ya. Satu produk bisa untuk semua penyakit, saya akan mengguru, saya jadi muridnya lah. Tapi kalau dia tidak bisa, dia yang jadi murid saya gitu kan. Kan gitu. Karena senyawanya berbeda-beda Bapak ya, saya jelaskan Bapak ya. Senyawa kerusakan pada katarak, penyakit katarak ini adalah kerusakan protein. Ini berarti kita harus mensuplai protein sebanyak-banyaknya. Kemudian orang tidak bisa melihat atau kabur karena tingkat lemak di dalam matanya tinggi. Ini berarti lemak harus kita keruk khusus untuk lemak matanya ya. Nah ini berarti sudah berbeda Pak ya. Tadi protein, tadi lemak gitu ya. Nah kerusakan protein, kerusakan lemak, maka produk kita namanya Colhep. Ya Bapak ya. Itu Colhep, nanti Bapak bisa menyesuaikan. Katarak dan mata berlemak itu Colhep ya. Kemudian mata glukoma. Glukoma dibagi 3 Pak. Glukoma yang memang kornea matanya tiba-tiba gelap, atau glukoma karena saraf matanya mati, atau glukoma karena kelumpuhan pada saraf mata. Ini dibagi 3 Pak ya. Mana yang akan kita, yang akan dikonsultasikan ya. Kalau saya memberikan hanya penyempitan saraf mata, maka tidak berlaku bagi mereka yang matanya stroke mata ya. Ini tidak berlaku. Penyakitnya total itu disebut glukoma. Nah makanya glukoma nanti dibagi-bagi gitu Pak ya. Makanya saya katakan tidak ada satu obat untuk semua gitu ya. Itu terlalu ajaib gitu ya. Saya tidak berani mengatakan seperti itu ya. Maka apa yang dibutuhkan? Jika total itu glukoma, maka yang dibutuhkan kita suplai oksigen. Tapi jika mata itu penyempitan pada saraf, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah senyawa sterol. Nah beda ya Pak ya. Tadi oksigen, ini sterol. Ini untuk saraf. Dan B12 ini untuk saraf. Itu yang kita suplai ke dalam mata gitu ya. Jadi bagi mereka yang ingin konsultasi, silakan Bapak berkonsultasi. Pak, saya kan terlalu jauh misalnya ya. Rumah saya di pesisir. Jadi kalau mau cari obat saya terlalu jauh. Saya pasti akan bertanya, di pesisir ada daun apa Bapak? Gitu, nah ini ya, akan saya racik menjadi obat.
4: Gitu.
3: Asik kan bersama Hasan Sabilah gitu.
1: Saudaraku Van Hasan Sabilah, saya akan memberitahukan tentang epilepsi. Apakah epilepsi itu? Epilepsi itu memiliki ciri khas berupa kejang yang sering muncul pada pencetusan. Maksud dari pencetusan ini adalah ketika dia berpikir kencang, ketika dia melihat sesuatu objek yang fokusnya ke situ, maka muncullah ketegangan otot dan ketegangan otak. Epilepsi, menurut kajian saya, karena kekurangan protein, kekurangan oksigen, cedera saraf otak atau radang saraf otak. Epilepsi juga kekurangan vitamin B12. Epilepsi juga kekurangan senyawa sterol. Semua kekurangan-kekurangan ini membuat penderita epilepsi tidak pernah akan sembuh, sehingga vonis daripada epilepsi tidak bisa disembuhkan. Hadirnya Hasan Sabilah di dunia ini menyatakan epilepsi bisa disembuhkan. Kenapa? Karena hasil penelitian kita, hasil uji coba kita, ternyata epilepsi bisa disembuhkan. Kalau senyawa-senyawa saya sebutkan di depan tadi bisa kita masukkan ke dalam tubuh. Ketegangan otot itu karena kekurangan vitamin B12. Tiba-tiba epilepsi itu melihat sesuatu barang yang dia terus fokus dan mencetuskan ingin menciptakan suatu hal di dalam pemikirannya, maka timbullah ketegangan. Ketegangan ini membuat dia menjadi pingsan. Pingsan ini dia membuat penderita ini menjadi mengeluarkan buih. Tanda-tanda ini digambarkan adalah jika kita melihat sesuatu dengan fokus melihat objek dengan nyata, maka oksigen yang ada di dalam otak prosentasi keluarnya lebih banyak. Sementara penderita epilepsi, oksigen yang masuk sedikit. Oleh karena itu, sedikitnya oksigen, maka timbullah ketegangan plus juga mengalami pingsan. Begitu kita masukkan oksigen, maka tidak pernah lagi pingsan. Begitu kita masukkan vitamin B12, tidak pernah lagi dia kejang. Begitu kita masukkan protein, tidak pernah lagi dia berbusa ketika dia mengalami kejang. Oleh karena itu, sahabat Hasan Sabilah, saya memberitahukan yang namanya epilepsi itu adalah ketegangan otot terjadi berulang-ulang. Sebulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, dan berkepanjangan. Itu dianggap epilepsi. Jangan kita bayangkan sebuah epilepsi itu adalah penyakit yang menjijikkan, yang memalukan. Termasuk mereka sering tegang di tangan, sering tegang di kaki, yaitu kram kaki, kram tangan, kram leher. Ini termasuk golongan epilepsi. Gambaran epilepsi sekarang kita sudah mulai tahu kan? Artinya setiap ketegangan di dalam otot kekurangan vitamin B12, maka kita perbaiki. Untuk menentukan vitamin B12, saya ambil dari ikan laut. Apa itu bahasan ikan lautnya? Teri putih atau dikenal dengan teri nasi. Yang kedua, saya mengambil dari ikan patin. Ternyata ikan patin sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka yang menderita epilepsi. Nah, bagi mereka yang sering pusing mendadak, bahkan sampai pingsan, orang mengatakan ini adalah vertigo. Kalau sampai pingsan ya, kalau dia sampai vertigo sampai pingsan, ini sudah masuk kriterianya menjadi epilepsi. Itu satu golongan, satu kelompok yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya saja orang melihat epilepsi itu pasti digambarkan dengan mengeluarkan buih dari mulutnya. Tidak, termasuk orang yang pusing berkepanjangan sampai tidak bisa menahan kemudian dia pingsan. Ini adalah termasuk golongan epilepsi. Mereka yang kejang kakinya, sering kram, tangannya, lehernya, ini termasuk epilepsi. Jangan khawatir sahabatku, Fen Hasan Sabila. Ternyata epilepsi ini bisa disembuhkan. Berbahagialah sekarang setelah mendengar epilepsi bisa disembuhkan. Pakai apa? Produk dari Puspita Raja yang diracik langsung oleh Hasan Sabila, namanya G1000. Namanya G1000. Paham? Namanya G1000. Apakah itu G1000? Artinya generasi sel 1000 sel. Nah, itu yang dimaksud G1000. Di mana belinya? Ada di radio. Tidak perlu pusing. Banyak di radio sudah tersedia, bahkan radio akan bekerja sama dengan apotek-apotek di sekitarnya. Selamat atas kesembuhan penderita epilepsi. Sekarang hadir produknya dari Puspita Raja yang diracik oleh dokter herbal Hasan Sabila, namanya G1000. Pantangan apa yang harus kita hindari? Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi yang kita hindari. Karena semuanya itu bisa melarutkan kalsium dan bisa melarutkan oksigen. Sementara pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol.

0: San Sabila selalu sehat.
1: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
7: GRJ, non-stop dangdut, and now.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRJ Nonstop Dangdut and Now.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste dan selamat hari Sabtu untuk pendengar setia Radio Gembira Raya Jaya. Edisi di lembar ke-20 di bulan Juni 2026 di hari Sabtu seperti biasanya, tinggal menemani Anda hingga nanti merapat di pukul berapa ya? Di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Apa kabar hari ini Anda? Iya, semoga dalam keadaan bahagia, penuh semangat untuk menjalani aktivitas di hari pekan ini bersama orang-orang yang kamu sayangi, bersama keluarga pastinya. Lalu gimana nih weekendnya harus sendiri? It's okay, gak apa-apa sayang, waktu kamu untuk me time. Dan seperti biasa, senang banget Tika Gaswat hadir menemani Anda. Ingat ya, bareng sama Tika Gaswat ya. Sahabat semuanya berada di program Rancang Acara Semangat Pagi spesial dengan tebang-tebang Bollywood. Menghadirkan lagu-lagu, deretan lagu-lagu terbaik di dunia industri film India. Karena memang kebanyakan India itu identik dengan original soundtrack ya, atau filmnya ya kan, yang penuh warna-warni. Dari yang romantis, energik, sedih, ya kan, dan lain sebagainya. Termasuk lagu yang Tika hadirkan dari soundtrack film Dilwale Dulhe Jayenge dengan Ho Gaya Hai.

0: Dan pastinya untuk sahabat semuanya, sambil nongkrong gini ya kan, selama beberapa jam ke depan kita bakal hadirkan dengan tembang-tembang Bollywood pastinya, baik itu yang melegenda maupun yang terbaru ya kan. Jadi siapkan dulu deh, sambil duduk dengerin GRJ, bisa ditawani dengan singkong rebus atau misalnya pisang goreng. Kalau kalian gak suka yang goreng-gorengan, yuk kita yang rebus-rebusan. Singkong rebus, ubi rebus, jagung rebus, boleh deh ya. Dan pastinya, suguhkan lagi kudapan hangatnya. Mau kopi boleh, mau teh juga boleh. Terus kalau memang kalian suka yang original-original, ya kan, teh doang bisa, matcha boleh, ya kan, cappuccino juga mungkin suka, ya. Terus nyaringin volume radionya biar semua penjuru yang ada di sekeliling kalian itu bisa ngedengerin bahwasannya kamu sedang ditemani bareng sama diriku, ya. Atau mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, ya kan, asik ya, jalan-jalan ditemenin sama lagu-lagu Bollywood. Ini bukan iklan, bukan iklan lagi, bukan pantun nih, ntar jalan-jalan dengan lagu Bollywood, cakep gitu, ya kan? Enggak mau. Ya kan? Iya deh, pastinya buat kamu semuanya tetap bareng sama Radio Gembira Raya Jaya. Gaya he dari Dilwale Dule Jayenge, sahabat semuanya. Kalau kita mengilik sedikit dengan cerita ini, kita bisa bilang ada sebuah pepatah mengatakan ide. Ini kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Waktu mungkin singkat untuk kita saling mengenal, tapi cukup untuk mulai yang namanya mencintai dan menyimpan semua kenangan yang tak terlupakan. Benar gak? Perkenalan yang singkat antara si Simran dan si Saru dan Kajo. Mentok-mentoknya kan saling mengejar cinta akhirnya. Oke, buat sama semuanya di 104.3 FM di 0541757619. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Kamu Putri Raja Herbal.
0: Iya. Dengan
1: apa kabarnya Tika?
0: Alhamdulillah.
1: Di sana.
0: Alhamdulillah baik sih. Panas juga.
1: Sama.
0: Iya.
1: Ya, saya pindah abang cerah. Yang lagi Oma, ini Mama Rian.
0: Iya.
1: Nah, Mama request lagu Tika.
0: Boleh, lagunya apa tuh, Ma?
1: Jabahong ge
0: asik. Aduh lah. Coba deh aku cari dulu ya, jabahong ge nih. Oke, salamnya mah.
1: Salamnya buat semuanya aja Tika. Buat Tika doa yang terbaik. Selamat bertugas.
0: Makasih. Iya, sama-sama. Makasih. Jabahong ge azek-azek. Hamenahi hongge aye-aye. Ameri dilnehi mehenya mere abadna. Udah.

0: Raja Herbal.
1: Iya, dengan Sapolsi.
0: Apa kabar Mbak Tika?
1: Alhamdulillah baik, say.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya
0: dan
1: juga?
0: Gimana kabarnya juga ini?
1: Alhamdulillah baik, say. Aku cuacanya juga enggak deh kalau dibilang baik, enggak, aku lagi ganteng.
0: Borokan ya.
1: Iya. Makanya kemarin aku enggak ini, badan aku tuh kayak greges, apa ya, greges itu. Enggak enak gak gitu.
0: Siaran enggak kemarin dah?
1: Iya, aku enggak siaran kemarin.
0: Enggak sempat monitor berarti kemarin.
1: Gini nih, Iya, aku enggak bisa siaran kemarin.
0: Ya, request lagunya Mbak Tika.
1: Boleh.
0: Lagunya Kidney Door Kidney Pass.
1: Kidney Door Kidney Pass. Film?
0: Film yang sama juga kayaknya.
1: Oh, coba aku cari dulu ya. Salamnya.
0: Salam Mbak Tika ya.
1: Oke.
0: Okay. Salamnya tadi ada Mama Bang Rian ya, selamat pagi. Buat Bang Rian dari Bibir Pinang Abang. Ada Oma Eka juga. Buat apa Buran Abuk, buat Bunda Tarmila juga, ada Kak Ros, ya baik, ada Bu Sumitran, ada Bang Renoket juga di Kanari ya, buat Bunda Nurul, ada Mama Afik juga di Cendana, ada Bang Madun, terus buat Bang Ipin di Juanda, buat Bang Dikmar juga di Sambutan. Apa salamnya buat sahabat GRG kita mater kecuali.
1: Oke.
0: Lagunya ada kan Mbak Tika?
1: Ada, Kidney Door Kidney Pass.
0: Sama juga filmnya ya?
1: Betul.
0: Jadi buat Mbak Tikanya semoga sehat selalu ya.
1: Iya, sama-sama say.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aja beham, aja bahong, asik-asik. Belum selesai. Oke deh, semangat pagi. Aduh, tangan saya kok tiba-tiba gatal ya. Pagi-pagi ya, gatal nih. Yuk, di belakangnya lagi di 0541-767619. Semangat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Semangat pagi.
2: Kita Raja Herbal, Mas Ika.
1: Iya, semangat pagi juga deh buat Abang Rian.
2: Ya, bagaimana kabar, Tika? Alamat Tika.
1: Uy.
2: Oh, kira pagi-pagi kiringannya Tika ya, nak?
1: Aman deh.
2: Nah, jaringan Tika ya, nak?
1: Siapa?
2: Altek. Nah, ada yang kira di desa Tika tadi?
1: Ada diriku. Tuh. Ada kan?
2: Ada, sudah. Nah, aman deh.
1: Udah.
2: Lagu Tika, nak?
1: Iya.
2: Lagu ane pilihan Tika aja nah, asik lagunya Tika enak ada di ketemu lagu nahnya Tika belum nah di YouTube cari nah.
1: Apa nih?
2: Cari yang Tika nang asik-asik Tika nah.
1: Oh, aku yang disuruh nyarikan.
2: Ya, disuruh nyarikan nah.
1: Oh, bisa.
2: Cari nang jingkar-jingkar lagunya Tika yang.
1: Nah, ini nih yang susah nih.
2: Nah, ada berarti Tika lah.
1: Ada.
2: Ya.
1: Nggak tahu ya tapi jingkrak apa enggak gitu.
2: Ya ada apa di Cai. Yang penting asik di Cai lagunya. Salam Tika nahan.
1: Oke, okay, silakan.
2: Namanya topik yang dihadiri hantar tadi nah terima kasih tepatnya. Ya Ipin di Juanda Juna. Buat nyari yang roket di Kenari Juna. Mau majinya juga harus juga lah. Buatnya disayang juga nah, buatnya Senuro juga nah, buatnya Bayu LBS juga nah, buatnya Amang Ian gitu sangsanga juga nah, buatnya Bunda Nuro aja, siapa Bunda Sarmila Tagurisnya juga nah, buat Bunda Ida Muneknya juga, buatnya Tua Ramlinya juga nah, buatnya siapa lagi nih Bunda Sar Burus Miati juga nah. Ya buat semuanya Tika ya nahan. Ada acara sih Tika ya nah, perpisahan anak-anak Tika ya nah.
1: Iya kah, TK, SD, SMP?
2: Anu, SMP Tika ya nah. Acara meriah Tika ya nah.
1: Oh gitu.
2: sana ada acara aja nih kak, acara perpisahannya gitu kak. Semua semua aja tika enak.
1: Oke deh, makasih ya beb.
2: Gue buat betika tugas betika enak.
1: Sama-sama.
2: Sangat adanya tika enahan errornya. Terima kasih tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat apa sih namanya tadi? Apa sih namanya? Makasih deh buat Rian Hidayat Pinang Habang. Jabahum jabahum ge asik asik alrani dil hong ge aye aye. Udah dah tiga lagu dah, tiga penelpon dah gabungan sama kita. Buat yang mau gabungan, masih dinantikan gabungannya di 0541767619 ya sahabat semuanya. Hadir di sini ya. Yang mau gabungan monggo silakan. Jangan pindah-pindah channel, tetap pantengin Radio Gembira Reja ya. Karena dari pagi, siang, sore, sampai malam GRJ menemani kalian, baik itu melalui streaming maupun lewat monitor radio gitu ceritanya. Oke deh buat kamu semuanya mungkin juga saat ini sedang stay di 104,3 FM yang juga lagi pantengin GRJ, semangat pagi dulu untuk Anda semuanya. Dan jangan kemana-mana, bareng sama Tika aja. Iya kan sahabat semuanya. Iyalah, masa mau pindah-pindah. Nanti dulu menenangganya. Nanti dulu menenangganya. Mana suara Tika ini lagi ganteng banget, ya kan? Ganteng banget ini suara Tika kayaknya. Enggak, masih sama. Masih sama ya. Enggak ada yang berubah kan? Takut nih Acu. Acu takut banget Acu. Oke deh, 0541767619 ya sahabat semuanya. Di kesempatan pada pagi hari ini dengan teman-teman Bollywood. Dan juga komen-komen di kolom komen. Fanspage Radio Gembira Rejaya juga sudah kita buka.

di Ilsel 4.3 FM, radionya orang sama Rinda. Dan dalam kebersamaan kita di pagi hari ini, cuaca kota Samarinda alhamdulillah cerah ya sahabat, alhamdulillah. Oke deh kalau gitu nih sahabat, pantengin Radio Gembira Reja ya. Kali ini kita ke lagu dulu bisa kali ya. Kali ini kita ke lagu apa nih Mbak Tika? Ini loh yang tadi udah di request sama siapa tadi Tika lo? Pak lagi kan Mama gitu. Mama minta request lagu Ajabahong, Ajabahong asik-asik. Mana tadi tuh Betap? Film Betap ini. Judulnya Jabahom Jabahongge, film dari tahun 90 berapa gitu ya. Oke, pantengin Radio GRJ sahabat semua, jangan kemana-mana, oke?

0: alasan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: 104.3 Radio Gembira Raya Jaya.
1: Aduh, macet lagi.
2: Hey, jangan kaget, macet GFJ aja.
3: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja.
4: Radio GRJ, live on TikTok.
3: Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam.
4: Radio

0: born to hate no other way. Love is the message, eh? You ready? Let's go.
1: Halo Sobat Komotik FM, radionya orang Samarinda. Mohon maaf banget nih, sempat menghilang di udara ya. Ya, ada sesuatu hal dan lain hal yang sekiranya membuat kita mau tidak mau harus turun gitu kan sahabat. Panik gak? Panik dikit. Iya, tapi bisalah mengatasinya. Kalau Tiga mah insya Allah bisa mengatasi itu. Iya kan? Tiga mau ngecek nih kira-kira kan sahabat. Oh, panik gak? Ada suaranya, alhamdulillah. Okay, so 4.3 FM, radionya orang Samarinda. Waktu kebersamaan kita di sini bersama Jamu Puspita Raja Herbal. Ditemani dengan teman-teman Bollywood hingga merapat di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pastinya dengan teman-teman lagu Bollywood MMM buat kamu semuanya, oke? Okay? Jangan kemana-mana dulu ya sahabat, pantengin radio GRJ, Radio Nyorang Samarinda. Dan waktunya untuk Anda semuanya, stay dulu sejenak, relax dulu sejenak.
2: Perhatian kepada seluruh pendengar setia. Dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

disappointing in no other way. Love is the message, I...

104,3 FM, radionya orang Samarinda. Kitnedur, Kitnepas, dan Wotka Jumka yang nanti bakal kita hadirkan di 104,3 FM. Mohon maaf banget nih sahabat semuanya atas ketidaknyamanannya tadi, dan juga buat sahabat semuanya, selamat menikmati aktivitas di hari Sabtu. Silakan yang mau gabungan ya di 0541767619 atau komen-komen di kolom komen, boleh juga. Selamat pagi dulu deh buat Bunda Britike Kembaran bareng sama Evi Robilsma, Mama Afik juga, ada Rian Hidayat, ada Bang Samsul, ada Vika Agustina, dan Bunda Britike Kembaran. Ada Bunda Britike Kembaran hadir di Tamoran City, leh katanya. Namaste, semangat pagi Mbak Tika yang shing ayu, dan happy weekend Saturday. Syukria, syukria juga. Syukria, syukria. Ada Bang Samsul Hidayana SPID, selamat pagi. Purwokerto Ngadilui Selatan Jawa Timur. Monitor nih buat batikannya. Semangat pagi semuanya. Makasih. Ada Mbak Epi Robisma. Tadi Gemira Reja ya suaranya hilang. Betul. Iya betul hilang. Kenapa hilang? Karena server kita tadi trouble. Mau gak mau Tika harus menonaktifkan dulu voice-nya. Daripada kalian denger bunyi ngek gitu kan. Jadi itulah tadi kenapa tiba-tiba kita menghilang suaranya. Jadi tadi juga mukanya Tika sempat Tika hilangkan. Yaelah. Kalau gak dihilangkan kelihatan Tika gabutnya. Abutnya di sini. What is this abut? Assalamualaikum Mbak Emi Robi Wisma, request lagunya Terry Merica Honey. Terry Merica Honey ini bukan Gabar Is Back bukannya ya. Terry Merica Honey kan. Zona Medan Nongi, Terry Merica Honey. Terry Merica Honey. Enggak usah nyanyi deh . Kayaknya udah gak bener lagunya. Oke deh. Nanti deh, makasih deh buat Mbak Evi Robisma. Masih pantengan Mbak Evi Robisma. Awas lo gak panteng. Sungguh terlalu dirimu. Loh ini kenapa sih? Tempel. Terry Merica Honey. Iya. Terry itu Terry Prem Kahani. Terry Merica Honey. Oh, Terry Mary Prem Kahani. Oh, bukan Terry Merica Honey. Salah say. Film Bodyguard. Bodyguard. Bodyguard mah Terry Mary. Terry Mary aja sih sebenarnya. Prem Kahani he mo shekil. Adula bezo Mary. Bayana hopai. Asik. Mana bodyguard nih? Bodyguard. Iya, Terry Mary. Ini kalau bukan yang tahu lagunya pasti bengong nih. Aku pikir tuh film Gabar Is Back yang Terry Merica Honey. Oh, tambahan prim di depannya. Hampir aku di demo sama Mbak Epi Robisma tadi kan. Salah itu katanya. Iya, maaf. Iya. Memang aku yang salah. Iya. Oke, makasih deh buat Mbak Epi Robilsma di pagi hari ini juga bareng sama Bang Rian Pinang Habang. Makasih loh Bang Rian. Tapi bentar lagi lagu kamu bakal kumunculin loh Bang Rian. Ya. Jangan kemana-mana, jangan hilang, jangan hilang arah gitu dong. Jangan hilang arah nggak tuh, ya kan? Iya. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin ya, Bang Rian. Oh, Bang Rian. Lagunya nanti ditungguin ya, Bang Rian. Lagunya kamu kok ambilin dengan What Cumka? What Cumka? Cumka? Iya. Tereretetet. Gitu. Hai. Udah deh.
0541776619 kita ketemu dulu dengan Kidney Dur Kidney Pas. Dan aku suguhkan juga dari filmnya Rocky Our Rocky ya, dengan What Cumkanya.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.

0: Facebook,
1: radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio, dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya urang Samarinda.

you know there ain't no other way. Love is the message, eh?

Ya, udah dua lagu hadir nih bareng sama kita di pagi hari ini. Gimana untuk Anda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ya buat sahabat semuanya. Oke deh kalau gitu, di mana kebersamaan kita di 104,3 FM dengan teman-teman Bollywood pastinya. Buat kamu juga nih yang mungkin saat ini sedang di rumah ataupun sedang di aktivitas manapun. Oh iya ya, jaringan gue hilang. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu happy ya sayangku.

Ayo silakan yang mau gabungan di 0541767619 ya. Di 0541767619. Sekali lagi 0541767619. Atau komen-komen aja di kolom komen Fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Terima kasih, lagunya Mbak Tika mantap, lagunya asik. Wacum kah? Iya. Ada Mama Apik di sini. Di sini lagi spesial Bollywood. Salam buat Puja dan semua sahabat GRJ. Request lagunya Wih. Surat tua mata dem azing ajana jeli laga ide lagunya mantep pas aja lah sama Teri Miri Kahani kan dibikin ya kita disuruh be ini penuh dengan cinta mana nih laguku laguku lagi lagunya Mama Afik apa kabi kok muhabbetan sih Kabiku si kabigam ngambilnya dengan surat huwa matam. Berasa kayak di padang pasir langsung Mama Apik. Yang lo. Makasih deh Aryan Hidayat juga makasih. Lagunya udah nanti ditungguin ya say. Ini entar lagunya dari Mbak Epe Robisma dengan Teri Mary Prim Kahani, soundtrack film Bodyguard sama Surat Hua Madam. Aku nih tadi tuh lagi mencari sebuah lagu gitu kisahnya ya. Cuma gitu. Apa namanya tadi tuh hang langsung. Memang kayaknya aku kan udah dibolehkannya siaran saku. Iya kan, kayaknya memang gak dibolehkan siaran kayaknya Tika ini. Padahal Tika mau dengerin lagunya itu, lagunya artis sing, yang itu, pokoknya keren lah gitu. Pokoknya ada lah gitu. Nggak tahu kenapa sih, siapa sih gitu. Kenapa sih Arjit Singh kamu itu kalau bikin lagu bikin kita gitu. Iya kan, nggak usah jauh. Aidil Hemu Syekil aja udah bikin gitu. Apalagi yang ini nih. Ya pokoknya gitulah. Ya, bersahabat ya. Ya di 0541767619 ditungguin yang mau gabungan, Tika tunggu. Masih ada kesempatan kan, Mbak Tika? Masih. Kita sampai jam 12, say. Sampai lelah, sampai capek deh Tika nemenin, enggak apa-apa. Enggak juga dong. Nanti ditemenin sama Bang Ari ya. Jangan tanya Tika kok Bang Ari belum bisa menampakkan wajahnya. Nanti aku jawabin lagi. Bang Ari tuh orangnya ini apa? Nantilah katanya gitu. Iya, kemarin udah Tika tantangin, Bang, ayo cepetin Bang, live sudah. Masih belajar Tik, katanya gitu. Iya. FYI-nya Tika kenal Bang Ari itu udah lama loh ya. Jadi udah Bapak Tika itu, Bapak Tika itu. Sama kayak Bang Kodrat. Nah, Bang Kodrat itu dia aja yang kadang manggil Tika tuh Ade. Padahal dia tuh loh sama umurnya kayak bapaknya Tika. Dia hanya manggil Ade. Hai, kelihatan betul nama tuanya. Kita ngobrolin dia, orangnya lagi gak dengerin, say. Alhamdulillah, awas ya, ada yang lapor sama Bang Kodrat ya. Karena Tika, dia lagi belum mau nemuin Tika nih. Karena kemarin udah ditagi-tagi sama Tika. Iya kan? Ditagi-tagi sama Mbak Tika. Makanya tuh siapa tahu kalau misalnya ketemu Bang Kodrat gitu. Tuh nah, tagihannya Tika kapan gitu. Ya, siapa tahu gitu kan. Ya deh, yang gabungan monggo. Kita masih ada kesempatan sampai pukul 12 ya. Yeah, boleh. Boleh dong. Nanti kita bakal obyak-obyak lagu kita di pagi hari ini, ya Allah. Apakah lagu ini sesyahdu ini? Aku udah gak sabar. Idi. Oke, yuk di 0541767619 di balik suara kamu ya. Yuk monggo nih sahabat semuanya, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Ya kan, jadilah bagian kami. Ya kan?
lagi bully itu asik tau. Apalagi kalau yang lagi galau, pas banget. Lagunya pas banget, lagu semangat juga ada, lagu yang penuh dengan cinta juga banyak. Udah ah, di Sindang, yuk deh di 0541-76-76-19. Kita jalan-jalan dulu ke dunia maya di pagi hari ini. Iya, ditemani bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Kami gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Apakah aku masih, aku semangat kan ya pagi hari ini ya? Jangan dibilang aku gak semangat, sabar ya Allah, seni banget. Ini udah effort banget ini, ya kan? Swag se karenge sabka swagat. Oke, kali ini kita jalan-jalan dulu. Ini di perbatasan wilayah Kota Samarinda, pastinya masih berada di wilayah Kalimantan Timur. Terkait tentang apa nih Mbak Tika? Mungkin sebagian sudah banyak yang tahu atau mungkin ada yang masih belum tahu. Jadi sahabat, ini terkait tentang badan jalan dan beberapa wilayah di wilayah Kaltim ya kan, yang sedang longsor. Nah, ini perlu banget penanganan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kali ini longsor dan minim rambu di kilometer 2,8 Teluk Dalam picu kecelakaan, warga minta penanganan khusus nih sahabat.

Ya, minimnya rambu dan penerangan jalan umum di kilometer 2,8 ya, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, tepatnya di jalur poros Tenggarong Samarinda, diduga menjadi salah satu faktor pemicu rentetan kecelakaan. Nah, kondisi ini diperparah dengan badan jalan yang terus terkikis akibat longsor. Warga mendesak pemerintah daerah segera melakukan perbaikan permanen guna mencegah jatuhnya korban baru di lokasi yang memiliki jurang yang cukup dalam, kurang lebih 10 meter. Nah, menurut pemantauan ya, kondisi di titik kilometer 2,8 kini memang semakin memprihatinkan. Karena badan jalan itu terus terkikis akibat gorong-gorong di bawah badan jalan yang mengalami gangguan aliran air. Awal mulanya gorong-gorong itu tersumbat air sehingga tanah diuruk ikut ambrol, ya kan? Sekarang kikisannya sudah memakan badan jalan. Begitulah ceritanya. Nah, lantaran tidak adanya rambu-rambu peringatan serta lampu penerangan jalan yang kerap padam, akibatnya beberapa kendaraan yang melintas sering tidak menyadari adanya kikisan badan jalan dengan kedalaman sekitar 10 km. Nah, sejauh ini telah terdapat 4 insiden kecelakaan di lokasi tersebut. Baik yang terprosok, ya kan, kemudian juga kilang tangki solar yang hilang kendali di titik yang sama, terus kendaraan motor juga, terus ada juga yang insiden menimpa beberapa di kilometer 3 juga akibat tidak melihat keadaan badan jalan yang rusak. Nah, harapannya untuk di kejadian rentetan nih ya, di 2025 hingga 2026 itu sudah 4 kali terjadi. Jadi harapan para warga paling tidak cepat diperbaiki supaya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Swag sekarang is of God's father. Nah, terlebih lagi sahabat, tidak adanya diberikan rambu-rambu sama sekali gitu kan ya. Padahal ini longsornya udah lama gitu. Nah, menanggapi keluhan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Kukar sendiri menyatakan pihaknya akan segera bergerak untuk menginventarisasi jumlah ruas jalan yang memang membutuhkan kelengkapan fasilitas keselamatan. Dan untuk rambu jalan lalu lintas juga memang dibutuhkan, kan, apalagi kan mereka adanya pemasangan anggaran gitu. By the way, memang iya sih, kalau yang sering mungkin ya, yang mungkin sering jalan antara poros Samarinda dan Tenggarong, memang beberapa ruas-ruas terutama untuk di kawasan Bukit Pinang, terus juga Bukit Pinang ke atas yang naik gunung, itu kan gunung yang lumayan ya Wak ya, lumayan tinggi, itu gelap say, walaupun memang beberapa kali kita lewat itu sempat ada pencahayaan, setelah itu tidak ada. Dan tadi malam pun juga diriku baru saja lewat dari sono, ya kan, mobil-mobil besar itu lewat, horor say. Entah apalagi penerangannya, entah mungkin karena lampunya yang terlampau tinggi kali ya, sama pohon-pohon yang menutupi, ya positive thinkingnya di situ gitu kan, horor say. Apalagi yang di bagian turusan ke bawah untuk arah-arah mau ngarah ke Tenggarong itu beberapa pencahayaan agak sedikit minim. Bahkan ada beberapa yang metong gitu sahabat. Oke, mudah-mudahan lah segera ada perubahan dengan adanya informasi seperti ini ya kan, kita saling mengingatkan dan supaya baik jalannya. Hey, tuk kita. Oke. Jangan kemana-mana sahabat, tetap bersama kami di radionya Orang Samarinda bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal dan radionya Orang Samarinda. Informasi ini langsung dari laman korankaltim.com. Cerdas bersama rakyat.

0: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh.
0: Canggih.
2: Aku belum selesai main.
4: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
5: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

Kita udah dua hadirkan dua penampilan yang sudah kita semangatin ya pada pagi hari ini. Gimana nih sahabat semuanya? Masih dengan semangat dong? Pastinya, mudah-mudahan ya. Suasana pada pagi hari ini pun juga sudah membawa kebersamaannya. Dibilang mendung sih lumayan ya. Ini lumayan mendung nih cuacanya nih. Mudah-mudahan gak hujan. Amin. Karena kita ngelihat berapa minggu terakhir ini nih kayaknya hujan gitu, jadi ya agak gimana gitu cuacanya gitu kan ya.

Oke, masih dinantikan kebersamaan Anda hingga nanti merapat di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah dengan tembang-tembang Bollywood pastinya. Dan cuaca kota Samarinda dibilang mendung juga enggak, tapi dibilang cerah juga redup ya. Tapi mudah-mudahan tetap selalu membawa kesemangatan untuk Anda semuanya di pagi hari ini ya, sahabat. Enggak ada tuh yang mendang-mendung, yang lucu-lucu gimana-gimana gitu kan. Tetap semangat aja.

Dan kita masih nunggu nih sahabat semuanya yang mau gabungan di via telepon boleh, di fanspage juga boleh komen-komennya ya. Ditemani bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Iya dong, kebersamaan kita sampai pukul 12. Dan cuaca buat sahabat semuanya juga di weekend ini yang mungkin menggunakan waktunya untuk sekedar hahaha, ya kan, untuk santai, benar-benar ngilangin kebosanan, keriuhan dan lain sebagainya. Happy selalu buat kamu semua, oke? Okay? Kali ini kita ketemu dulu dengan lagu nih sahabat, dari soundtrack film Ikis, ya, namanya Ikis, tahun 2025 film ini. Dan nanti bakalan juga ditemani bareng sama Sayara. Lagu bombastis banget dah. Ya kan? Yaudah buat kamu mas semua jangan kemana-mana, tetap bareng sama Tika di pagi hari ini ya kan, dengan tembang-tembang Bollywood pastinya, dengan semangat pagi. Mudah-mudahan kamu tetap happy selalu. So, check this one.

0: Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000, POM TR 183-318-981.
1: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Sebel.
6: Apa sih orang ini? Dari tadi marah-marah, berasa gerusuk kayak cacing.
5: Sakit kok. Lagi memes.
6: Ya ampun, PMS aja nah. Kayak apa aja, bilang dong. Nih, aku kasih solusinya.
5: Malah dikasih susu. Ih, susu kambing lagi. Nggak mau.
6: Dengerin dulu.
7: Kabar gembira untuk kaum wanita. Susu Begiva bisa jadi andalan saat menstruasi atau PMS datang. Susu kambing dapat membantu meredakan nyeri haid karena dikenal sebagai produk yang tinggi kalsium. Kalsium inilah yang bermanfaat membantu meredakan rasa nyeri saat PMS atau menstruasi. Susu Begiva kini hadir dengan 3 varian rasa, original, coklat, dan strawberry. Yuk, sebelum kehabisan, buruan diorder di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda. Atau ke call center 0812-56-247494, 0812-56-247494.

carries the message.

Iya, Abang Arjit sing membolak hati kita menjadi sebuah sesuatu hal yang begitu sangat emosi, ya kan? Bas katanya, Bas, karena perlu waktu untuk menunggu kamu datang denganku, gitu kan ya? Ya karena memang hanya perlu waktu menunggu aja. Sitare katanya, Sitare itu lebih ke bintang-bintang ya, sahabat. Ya, lagu yang cukup memberikan makna tersendiri, ya kan? Apalagi ini lagu khas banget Arjit Singh yang lembut, penuh penghayatan, gitu kan? Setiap liriknya kayaknya memang ini anunya banget lah. Iya kan? Jadi bintang-bintang ini kan dalam lagu ini tuh sama kayak simbol sebuah cahaya, harapan, keindahan yang menerangi perjalanan hidup seseorang, ya nggak sih? Ditambah lagi dengan Sayara, Sayara dari soundtrack film Sayara juga, yang kebetulan hari ini Tika nggak ngambil versi lakinya, tapi Tika ngambil versi female-nya, yaitu Mbak Sheria Gosial, ya kan?

Iya. Udah enggak usah nyanyi Mbak Tika. Kayak kita tuh kayak terbawa-bawa pengen nyanyi gitu kan. Mm-mm. Kita mau nyenyong suara kita enggak banget gitu. Kata Mama Apik, udah lah Mbak Tika enggak usah nyanyi, udah siaran aja katanya.

Oke, kita sambil nunggu juga nih yang di fanspage, komen-komen, kolom-komennya. Udah habis. Berarti yang masih nonton setia di fanspage, selamat pagi, selamat mendengarkan aja. Berarti dia dengerin kita melalui streaming live Facebook. Tapi live Facebook ini pastinya nanti akan terputus ya, sahabat. Yang jelas, sahabat bisa dengerin baik itu di radio normal, maksudnya radio tabungnya, atau juga pakai streaming gitu.

Oke, kalau gitu kita tinggalkan kebersamaan Anda. Memang ada lagi nih Mbak Tika lagunya. Oh ada dong, jangan jangan sedih. Iya. Yeah. Kalau tadi kan tadi kita si Tare sama ini. Nah, aku mau hadirkan Sonu Nigam ya dengan Ek Be Wafahe dari soundtrack Be Wafa, dan juga nanti bakal dilanjutkan dari Anki ya dengan Mohabbat Bularahe. Jangan kemana-mana sahabat. Pantengin ya. Iya.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita.

0: Nonstop Dangdut Enak.
1: Kabar buat sahabat, khususnya buat fan Hasan Sabila. Nikmati dan dengarkan.
2: Pernahkah kau coba menerkam?
3: Kita peduli yaitu bagaimana menghadirkan pasien fan dari Bapak Hasan Sabila ke studio, ngobrol perkenalannya dengan Nusi Teraja dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini kita sudah ada Bapak Parjono dari Grogol Parangtritis ya. Pak Parjono, panjenengan menika gerahipun?
4: Ini menika darah tinggi kali atus lo ajeng subuh wudu rumiyin ngertos-ngertos mboten sakit ngadeg kula mbrangkang pun kepleh pun mboten sakit melaku. Lah menika matur nuwun saking atas kempuranipun Pak Hasan. Mugi-mugi kesanginipun ingkang gumanteng kumlo anggilan tangan nyuwun pombo mboten sakit males. Mugi-mugi Gusti Allah piyambak ingkang paling berkah sedayanipun diparing umur panjang sehat.
1: Kita kisah nyata. Program ini diberikan untuk fan Hasan Sabila yang akan diajak bersama Bapak Hasan Sabila di Radio Asik ya. Bisa jumpa langsung dan ngobrol bareng Bapak Hasan Sabila.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
6: Puspita Raja Herbal. Kami

0: Masih tetap setia bersama kami. Iya dong, masih di Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. Dan pastinya masih dengan teman-teman lagu Bollywood ya sahabat. Kali ini ketemu dengan Bunda Cinta Dian, hadir Mbak Tika buat sahabat Gembira Raya Jaya tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
1: Swag sekarang sabka swagat.
0: Iya, makasih buat Bunda Cinta Dian dan juga buat sahabat-sahabat semuanya yang juga udah pada pantengin Radio Gembira Raya Jaya dalam kesempatan pada pagi hari ini. Wah, cuaca di luar udah lumayan panas ya. Dan hidung juga lumayan meler nih. Iya nih sahabat, ya Allah, cuaca kota Samarinda yang lagi gak ngedukung kayaknya ikut nge-support Tika deh ya. Maksudnya nge-support gimana? Kondisi keadaan jadi ini, apalagi beberapa minggu terakhir ini kan banyak banget gedebak-gedebuknya ya sahabat, dar-dar-dornya kesana kemari. Jadi ya gitu deh ya kan. Kesehatan agak sedikit menurun nih, tambah hujan dan panas, makin mantep. Dan juga sahabat semuanya, 24 menit kebersamaan kita dengan teman-teman Bollywood. Tika bakal nemenin sahabat semuanya. Jadi silakan yang mau gabungan, yang mau stay bareng sama Tika juga boleh ya kan. Buat kamu juga yang saat ini juga sedang menikmati suasana pada pagi hari ini menjelang siang, selamat menjalankan aktivitasnya, oke? Oke, kalau gitu sekarang kita tadi udah menyimak dengan lagu Mohabbat Bula Rahihe dari Angkit Tiwan. Terus juga ada Ek Bawa Fahe dari Sonu Nigam. Dan masih ada setengah jam, bisa kita gas lagi lagu Bollywood ya. Jangan bosan-bosan loh dengerinnya. Tapi kayaknya Tika mau agak-agak sedikit gimana gitu. Ya. Boleh ya. Kali ini aku mau ketemu dulu sama lagu tadi pagi sih sebenarnya, tapi ini udah lama banget lagunya ya, dari soundtrack film Tux of Hindustan, tapi lumayan cukup terkenal ini lagu karena ya dengan lagu Manzure Khudanya. Dan nanti gak cuman hanya Manzure Khuda, aku mau dengerin kembali dari soundtrack film Doom deh. Tapi mau Doom 3 dengan Malang. Malang gak tuh. Ini Malang bukan nama tempat ya, Shay, tapi memang judul lagunya Malang. Jangan kemana-mana, stay terus bareng sama kita. Suaga.

0: Karena Bu, setelah Bapak rajin olahraga dan rutin minum Kalislim, perut Bapak nggak manyun lagi toh, nggak buncit lagi toh. Ah, ya toh?
1: Ya pasti dong Pak, kan Kalislim diracik dari bahan-bahan herbal seperti daun jati Belanda dan jeruk nipis yang khasiatnya mengurangi lemak, mempercepat pembakaran lemak, menghalangi penyerapan lemak dalam tubuh, memperlambat penyerapan karbohidrat, serta memberi rasa awet kenyang. Makanya sekarang perut Bapak sudah terkondisi, sudah demes Pak. Wah, Ibu makin sayang loh.
2: Berkat Kalislim, tubuh ideal untuk menjaga berat badan, minum 2 kapsul Kalislim 2 kali sehari. Untuk menurunkan berat badan, minum 3 kapsul Kalislim 2 kali sehari. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: GRC, non-stop dangdut, enak.
4: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
5: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
4: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
5: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
4: Ada dong, nih dengerin nih.
6: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.

Surya, assalamualaikum. Tidur kan Mbak Tika? Ya Allah. Enggak. Ucing ala Barbie. Ada ucing bala Barbie, bala Barbie. Ucing bala Barbie, bala. Enggak sayang, kalau aku tidur ya aku gak mungkin lah. Masa iya aku tidur lagi siaran sih. Lagi ini aja menikmati badan yang menggerges ini gitu kan. Ada Mio Surya, selamat pagi dan siang dan sore dan malam. Oke, di 40 menit kebersamaan kita di 104,3 FM Radio Nyurang sama Rinda. Yaudah kebersamaan kita. Udah masuk di mana nih? Udah masuk di mana? Udah masuk di situ. Iya, udah bawa di menit ke 40 ya. Bentar lagi kita close nih, sahabat. Mana lagi nih yang mau komen-komen? Silakan komen-komen. Kita tinggal nge-playlistin lagu Bollywood aja. Sisanya udah tinggal bobociang. Yang jam-jam segini udah mulai ngantuk matanya. Aduh. Ya.

Oke deh kalau gitu sekarang kita ke lagu lagi deh ya, biar sahabat semuanya makin happy. Kali ini aku mau kembali ke original soundtrack film ABCD. Ini Bandi Can Dance ya, dengan Shabu Shutaya. Terus nanti akan dilanjutkan lagi. Kayaknya memang asiknya lagu-lagu yang ini ya. Wah kayaknya enak nih lagu lama nih, Biwi Number One. Oh, Ikesonahe. Wah mantap deh. Jangan kemana-mana. Pantengin di sini. Hayu guys.

0: untuk Radio GRJD.
1: Yeah, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikTok-nya @gembiraraya jaya. Radio GRJ.

0: Ike Sona, hey, dah membawa kebersamaan kita udah di penghujung acara di pagi hari menjelang siang ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat semuanya, semua sehat. Dan Tika juga harus pamit undur diri dan mendengarkan Anda semuanya. Mohon maaf banget nih kalau ada salah-salah kata dan kurang-kurangnya. Dan makasih banyak untuk kamu semuanya yang memang hari ini sudah ambil bagian dan ngambil suasana kita mudah-mudahan semakin lebih bermakna ya. Oke deh kalau gitu. Mbak Tika, iya mau pamit ya. Lah? Ya udah pamit aja Mbak Tika. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi hari Jumat mendatang. Mudah-mudahan masih tetap dengan semangatnya ya sahabat. Kalau gitu Tika pamit undur diri dari kawasan Jalan Ks Tebun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Tika yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anji Badshah ki dekh rahe ho tusi? चलो शुरू हो जाओ भाई 1 2

0: radio di air dulu.
1: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikToknya @gembiraraya_jaya. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.
2: Radio Gembira Raya Jaya.

0: macet lagi.
1: Hey, jangan kaget, macet KFJ aja.
2: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja.
3: Radio GRJ, live on TikTok.
2: Kini, Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam. Radio

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Satria.
2: 104,3 Radio Gembira Raya Jaya.

0: Subadi 104,3 yang banyak puterin musik hits. Radio GRJ lah yang full nonstop 24 jam. Dengerin 104,3 Gembira Raya Jaya FM Kota Samarinda.
1: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
2: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
1: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
2: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
1: Ada dong, nih dengerin nih.
3: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat GRJ. Siang ini kembali kita bersama lagi di kesempatan akhir pekan. Sudah kita masuki hari ke-20 di Juni 2026. Dari kawasan Gestubun Dalam 32B Lantai 3 Kota Samarinda. Ya, kembali kita jumpa di Golden Memory. Dan Golden Memory akhir pekan tentunya dengan nomor-nomor yang dimainkan di 2000-an up ya. Jangan 2000-an ke bawah. Oke, baik manja maupun pop Indonesia yang sahabat boleh pilih. Untuk edisi kali ini seperti biasa bersama Puspita Raja Herbal. Sampai nanti di jam 3 sore kita bersama di Golden Memory. Dan jalur yang kita buka untuk komunikasi seperti biasa di fanpage maupun juga di WA ya. Nah, dan online telepon juga di 767619 kita persilahkan juga. Tapi gantian dulu ya. Kita sapa dulu untuk yang udah masuk di fanpage GRJ, ada Misran Ican. Nah, Golden Memory Misran Ican yang request lagunya Panbers Pilu. Buat Bang Ari, selamat tugas dan terima kasih. Mohon maaf Misran, ini kita mainnya di tahun 2000-an. Jadi lagunya Panbers kalau tahun 2000-an pasti gak ada. Silakan pilih yang lain ya Misran Ican di Bayur. Dan berikutnya ada Udin Sedunia Pegustian yang Gentang apa kabar? Wah, apa pulang nih Gentang? Oke, yang nelpon sabar dulu ya. Udin lagi mancing nih guru. Oh, katanya lagi mancing. Ya. Mancing apa nih? Mancing ikan apa mancing kerusuhan? Jangan mancing kerusuhan lah, guru. Salam dari Boy di Amuntai. Oh iya iya ya. Salam balik buat si Boy. Boyong kah ini ya? Oh, Boyong ada di Amuntai sekarang. Ya, mudah-mudahan Boyong selalu sehat juga di sana ya. Oke. Bisa dengerin di streaming GRJ. Nah, cari aja di streaming GRJ. Pasti bisa dengerin juga deh. Biar jauh sekarang enggak ada masalah. Jangkauan GRJ bisa disimak sama sahabat ya. Oke, makasih. Dan berikutnya dari Penspet ada WA juga, Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari. Ya, siang. Request lagunya The Moped dengan judul I Miss You Like Crazy. Om Ari, apa kesahnya kita hari ini? Makasih Om. Kesahnya hari ini cuaca panas banget gitu ya. Nah, kemudian dari Aisyah Bunda Is, gangguan bang, gak bisa monit loh. Tapi streaming ngadet bang. Oh, YouTube lancar. Ya. Rupanya WiFi di seputarannya Aisyah lagi kurang lancar ya. Nah itu, ya deh. Di up aja kuotanya, yang beli yang 1000 KBPS. Oke lah, kalau begitu kita langsung dulu sapa nih untuk sahabat yang halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, sempat menunggu beberapa saat tadi.
1: Nyantai aja.
0: Nyantai aja. Dengan siapa nih?
1: Raja Herbal.
0: Iya, oke. Dengan siapa?
1: Sama Bang Ipin di Juanda nih.
0: Ipin di Juanda. Ya, ketemu lagi. Adiknya Kak Aros. Oke, ketemu lagi Ipin. Ya,
1: cuma apa kabar nih Bang Ari sore anu siang hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya cerah saja di KS Tubun ya.
1: Alhamdulillah. Cuacanya panas betul nih Bang Ari.
0: Iya nih, tapi sementara aku minta hujan aja nih. Mudah-mudahan dikasih hujan nanti.
1: Amin.
0: Biar adem.
1: Tapi di ruangannya Bang Ari adem masih.
0: Kalau panasnya gini sih kayaknya kurang ademnya.
1: Kurang ya.
0: Ya untuk Ari temperatur segini masih kurang adem. Kalau sudah minus sampai 14. Nah, mungkin wow, minus 14. 14 saja udah terasa ademnya. Kalau segini ah mentul nih. Iya.
1: Ini lagunya 2000 ke atas ya Bang Arya?
0: Iya, 2000-an ke atas, iya.
1: Kalau Peter Pan masuk ya, Peter Pan 2000-an tuh.
0: Iya, Peter Pan ada yang kalau sebelumnya. Oh iya, Peter Pan ada yang 2000-an ya. Nah, kalau yang 1000 kan adanya.
1: Apalagi 90-an kan ada, belum ada itu.
0: Peter Pan apa yang dipilih nih, Upin?
1: Ini ku katakan dengan indahnya.
0: Peter Pan-nya ku katakan dengan indah. Aku catat dulu, soalnya aku kadang bisa kelupaan nih.
1: Kelupaan gitu ya.
0: Iya.
1: Ya salam dulu Bang Ari ya.
0: Silakan nih pakai jalurnya.
1: Ya, salamnya buat Bang Rian Roket. Ada Kak Ros di Bengkuring. Ayo Kak Ros, gabung Kak Ros. Ada Depi Sayang juga yang ada di Indofis ya. Ada Bang Tepo Popo, ada Bang Taufik Diantar, ada Mama Afik juga di Cendana ya. Ada Abah Sera juga, sehat-sehat ya Abah di sana ya. Ada Abah Alif juga, ada Bang Madun, ada siapa, ada Bunda Nurul juga ya. Ada semuanya aja Bang Ari ya.
0: Oke.
1: Lagi stay di JRC, mudah-mudahan sehat selalu. Salam persahabatan buat Bang Ari, tetap semangat beraktivitasnya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat Bang Ari.
0: Alhamdulillah, terima kasih doanya.
1: Ada kalau ya. Lagunya Bang Ari?
0: Ada, tenang aja.
1: Tenang aja.
0: Peter Pan, kukatakan dengan
1: indah.
0: Dengan indah, indah itu artinya kada mau, iya kan?
1: Iya, itu aja Bang Ari ya.
0: Oke, makasih Ipin di Juanda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari WA sudah lancar Bang. Salam buat Buyung Bang. Oh ya, itu tadi lewat si Udin Sedunia yang lagi komunikasi mungkin dia dengan Buyung di Amuntai. Ya bilangin aja suruh di streaming ya. Oke, di belakangnya Ipin Juanda ada siapa? Selamat siang.

0: Nah, jadi gampang.
1: Langsungnya mata band.
0: Mata band. Iya. Mata band itu lagunya yang populer apa? Karos ketahuan gitu ya. Nah, itu mata band ya. Oke, ditunggu lagunya ketahuan. Iya. Karos ketahuan ngambil ayamnya Upin Ipin. Iya, silakan.
1: Yang menyapa-nyapa ya, Bang?
0: Iya.
1: Nyapa-nyapa buat Ipin tadi, buat Monit. Ayo Monit, masuk Monit. Buat Karian Roket sama Bu Haji. Ayo buat abahku. Abah kira apa sudah sembuh kak kaki Pian? Semoga sudah sembuh.
0: Jadi Bang Seranya jatuh gitu ya kemarin itu?
1: Iya, nggak jatuh, lapuk.
0: Dia
1: jatuh loh Bang.
0: Kandungnya apa? Luka-luka, lecet-lecet gitu ya?
1: Betul.
0: Oh iya iya.
1: Ya Abah yang selalu di sana, kakinya sudah kempes ya Bang.
0: Katanya jatuhnya itu kakinya sama tangannya terpisah ya, iya kah? Loh, kan memang kalau jatuhnya kakinya sama tangan terpisah itu. Kalau jadi satu kayak apa? Coba. Itu.
1: Waktu saja untuk kontak
0: dong. Itu nama Om Kodrat lagi menelinga, kirimnya Om Kodrat.
1: Yang paling ganteng, itu pengen
0: dia. Belum mandi dia tuh, jangan dibilang ganteng, belum mandi.

0: Rajana.
1: Ya.
0: Oma. Terus Dek Sayang. Chef Abang Cipu Krako. Abang Evi. Segalanya Bang ya.
1: Ya.
0: Bang, Bang Ali nanti bacakan yang di WA ya.
1: Apa itu? Pantun. Iya, baca pantun.
0: Kalau dapat pantun di sini.
1: Iya, ya sudah nanti. Ya. Nanti pantunnya dibaca.
0: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ros yang udah sempat online juga. Ya, pantunnya mana tadi pantunnya di WA nih. Ada siapa nih? Dari Bunda Iis, iya Udin bilangin Buyung monit kayak Bunda Iis pakai streaming. Nah, ajarin itu biar pinter dia denger. Oke, di belakangnya Kak Ros ada siapa? Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ya, dengan
2: Puspita Raja Herbal.
1: Wih, ya, mantap.
2: Dari Pak Selamat ini.
1: Pak Selamat.
2: Terima kasih.
1: Ya. Di Anang Hasim, Pak Selamat, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, Pak Selamat, ini kita mainnya lagu yang tahun 2000-an ya. Kalau yang
2: lagu ini, lagu itu lagu Satu Hati.
1: Satu Hati?
2: Masuk ya, dari BCL.
1: Dari siapa?
2: BCL.
1: BCL. Oh ya, kayaknya BCL masuk tuh. BCL Satu Hati ya.
2: Iya.
1: Satu Hati BCL. Oke, si
2: masuk.
1: Ya.
2: Iya, maksudnya lagu itu aja, Mas.
1: Itu aja ya lagunya. Mau salam silakan.
2: Oke, untuk salam sehat untuk semua pasien di mana pun berada.
1: Oke.
2: Baik-baik semua. Kita pulang untuk Bang Hari yang sedang bertugas, selalu dalam keadaan sehat. Oke Bang Hari, saya pamit dulu. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Makasih Mas Selamat di Anang Hasim BCL Satu Hati. Aduh, Satu Hati, hatinya cuma satu, bukan kembar ya. Oke lah, kita loh kok kesini sih. Aduh, nih. Ya, kita sapa dulu. Halo. Selamat siang.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan
3: Ida Monit Bontang.
1: Ida Monit Bontang.

0: Monik apa Monik ya?
1: Monik, Ida Monik Bontang.
0: Oke, Ida Bontang. Ya, mau request lagu apa Ida?
1: Lagunya Wali.
0: Siapa?
1: Wali.
0: Yeli.
1: Wali.
0: Oh Wali, aduh, aku kok pendengarannya kok Yeli, W-nya jadi J. Oh,
1: kurang jelas ya.
0: Oh lagunya Wali. Nah, Wali yang apa judulnya nih?
1: Da?
0: Wali judulnya apa?
1: Judulnya apa ya? Aku bukan Bang Toyib kah? Gitu yang sudah tunggu saja.
0: Aku
1: itu loh.
0: Aku bukan Bang Toyib ya. Oke.
1: Salamnya buat Bang Ipin, terima kasih sehat selalu. Kak Ros, Mbak Irma.
0: Yap.
1: Ian Roke sama Mama Aji sehat selalu. Mm-hmm. Terus buat besok aku besok mesran. Buat apa lagi? Abah Herli. Buat Kak Desa yang buat mamanya yang lagi dengerin.
0: Yap.
1: Buat Abang, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya, sudah ada 4 penelpon di online kita pada sesi awal di Golden Memory. Aku masih mau cari BCL satu hati nih buat Mas Slamet nih. Yang lain belum ketemu, nyusul nanti ya. Satu yang ada satu hati satu cinta ini. Oh, mungkin judulnya itu yang dimaksud ya. Satu hati satu cinta dari BCL. Oke. BCL. Bukan Citra Lestari maksudnya gitu ya. Aku jadi ikutnya apa nyingkatin BCL juga nih jadinya. Oke. Bunga Citra Lestari dengan cinta satu hati satu cinta gitu ya. Mudah-mudahan nih lagunya betul. Bunga cinta. Oh lah ini sejati satu hati satu cinta. Aduh. Oke, ini soundtrack dari film Habibi dan Ainun ya, yang dipilih sama Mas Slamet di Anang Hasim. Anang Hasim ini dekat sini ya, oh di Ring Road ya. Oke leh. Dan Ari mau nyapa dulu, ada lagi yang di mana nih? Di WA. Orang kalau online itu Rosai, si tukang tuh disuruh berdiam dulu, ribut tahu. Bujur ini ya buat Karos. Jadi kalau mau online tukangnya stop dulu, jangan catuk-catuk suaranya, wah di radio ribut. Ya, dan itu dari Om Kodrat. Nah, saran buat Karos, Karos tadi tuh pantunnya apa sih? Burung merak, burung merpati. Waktunya bobo siang. Wah, jamu puspita raja herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir Karos, isi absen. Iya, sudah online juga tadi ya. Terima kasih. Berikutnya ada Bunda Ayulin di KM 1 Luajanan. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya panas tapi mendung Bang Ari. Alhamdulillah, jadi enggak terlalu panas ya. Salamnya buat Karos, Bunda Nurul, Bunda Is, Bunda Nani, Jula Kamai, Mama Depi, Bang Dikmar, Dewi Sagitarius, Bang Dayat, Bang Kodrat, Bang Saipul, dan semuanya. Bang Ari, sehat beratan, kompak selalu. Request lagunya Ari Lasso, Mengejar Matahari. Waduh, mataharinya dikejar nih ya. Oke, nanti ditunggu gilirannya buat Bang Ari. Selamat bertugas saja, sehat, umur panjang, tetap bahagia, semangat, merdeka. Alhamdulillah, makasih Bunda Yulin doanya. Dan Ulun teringat Jula Kamai masih merajuk kah Om Ari? Itu aku kada tahu lah. Jula Kamainya entah merajuk, entah kada tahu aku. Jadi ya sabar aja kalau Malik mau menunggu si Jula Kamai online, ya kan? Oke, kita akan ketemu dulu sama lagunya BCL yang judulnya Cinta ini satu hati satu cinta itu ya. Oke, satu hati satu cinta, benar ya. Mudah-mudahan nih lagunya nggak keliru untuk Mas Slamet yang ada di Anang Hasim.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan Deler Yamaha Palaran.

Apotik 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotik Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.

0: Ya, bersama Golden Memory menikmati lagu-lagu kenangan Anda di era tahun 2000-an. Terima kasih untuk Ipin di Juanda, Karos juga, Mas Slamet di Nang Hasim ya. Dan Ida Monik di Bontang, nanti tunggu gilirannya lagi ya setelah ini. Lagunya apa nih? Wali, bukan Bang Toyib. Iya deh, kita carikan dulu ya. Dan sementara kita udah masukkan playlist untuk yang berikutnya. Ada siapa ini yang gabung di Penfest GRC? Ini baru nongol nih, kayaknya lemot juga nih. Aisyah Bundais, assalamualaikum Bang, laguku Stadium Akhir, Sauki. Makasih, wassalam. Wih, ngerinya Bang lagunya ini. Kayak penyakit apa ini Stadium Akhir. Dewi Sagitarius, assalamualaikum Bang, request lagunya Kangen Band, Nilailah Aku. Tisapnya buat sahabat GRJ, selamat weekend aja TKB. Dan berikutnya, assalamualaikum siang Golden Memory, Mama Apik di Cendana, lagunya Ribas Menunggu. Salamnya buat Puja dan semua yang sudah menyapa, makasih banyak. Dan Bang Ari Matugas, sehat terus ya Pian, sekeluarga, amin, makasih ya. Oke, untuk Misran, lagunya Munajat Cinta, Dewa 19. Nah ini buat Bang Ari, jika tidak masuk format, ngikut aja buat Bang Ari, makasih. Nah ini masih masuk ini, Cinta, Munajat Cinta, Dewa 19. Gitu, jangan pilu, Pak. Pilu 2000 ke bawah pasti sudah itu ya. Oke, Misra Nichan ditunggu ya. Dan Abah Wisel juga terima kasih udah gabung di Golden Memory Gianyar Bali, alamatnya Golden Memory. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siang Bang Ari. Bang Ari terima kasih. Ya, sama-sama Bang Abah Wisel di Samplangan, Gianyar Bali. Aku tuh memang rencana tuh hendak pindah ke Kutub, cuma belum ada aksesnya nih lah, Din. Nah, jadi dah mudah-mudahan, karena kalau ada aksesnya aku hendak pindah ke Kutub, hendak merasa dinginnya di sana tuh, nah kayak apa? Dari Udin, oh iya, salamnya tadi dari Buyung dia muntah. Iya dah, makasih, salam balik gitu ya. Kalau ingat Indofis, ingat, wah di sini kena lagi sudah dinai. Sopanya bagus anyar. Itu yang melobang ikam itu, ikam itu kalau duduk tajam muridnya Bang. Dadayat, apa kabar siang hari ini Bang Ari, semoga sehat dan tetap semangat ya. Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir Bang Dayat DM Said, dan salam buat pencinta pendengar sahabat pen GRJ Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kemudian happy weekend, semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya buat keluarga saya. Semoga selamat semoga selamat beristirahat. Ya mana sih? Buat Bang Ari selamat tugas. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih. Lagunya Ebit Gade untuk kita renungkan. Makasih Bang. Lagunya Ebit gak ada nih yang albumnya dirilis tahun 2000-an. Ya, mohon maaf ya untuk Dayat-Dayat ya. Dan mudah-mudahan ada pilihan lain gitu deh. Oke lah, kalau begitu kita sudah menyapa di Penpets GRJ. Yang berikutnya siapa lagi nih? Yang online ada ya? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ari, Bunda Nani, Pinang Seribu.
0: No, Bunda Nani. Iya, Bunda Nani, apa kabar?
1: Baik aja Bang Ari,
0: nggih. Lagunya siapa yang dipilih siang hari ini?
1: Ulun nak memilih Kus Plus di sekolah. Masuklah itu, nggih.
0: Kus Plus itu lagunya kedada yang tahun 2000. Nah, semua tahun di bawah 2000, yang cari yang tahun 2000 aja pilihannya apa?
1: Kus Plus, Anu, Seven tuh, Setia tuh masuklah
0: Sepia, rasanya Sepia itu tahun 2000-an kali ya. Ya coba aku nanti carikan SOS ya. SOS-nya
1: ada. Seven apa? Sela Seven Kak Nggih.
0: Ya, Sela and Seven.
1: Lagu Sepia tuh, Sepia Man Bangari.
0: Iya, oke. Mudah-mudahan lagunya.
1: Bu, kirim-kirim lah.
0: Ya, silakan.
1: Anu Bangari bukan aku sebut yang itu Seven tuh Nggih.
0: Oke, siap.
1: Nggih, urung kirim buat Dewa Yu LBS. Bang Mican. Saiful Kokor, Bang Rian, Roket, Bang Dayat, Bang Mail, Bang Malik, Topan, Bang Ditmar, Jurak Amai, Taufik Diantar, Buru Aisyah, Bunda Iis, Bunda Nurul, Mama Apik, Tante Ros, Depi Sayang, Acil Nur, Bu Sri di Pekoman, Mbak Rina Aceh, Bunda Yulin. Salam kompak persahabatan selalu buat Bang Ari, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nani Pinang Seribu SOP Sepia yang dipilihnya tadi ya. Kayaknya masuk nih ya, tahun 2000 nih Sepia. Oke lah. Ya, udah gak ada lagi yang menyapa di online. Kita ketemu dengan siapa nih? Mamat enggak, apa nih, Mamat enggak online kemarinnya Bang. Enggak bakal gabung, sudah tuh, kecuali enggak punya. Oh, maksudnya Mamat itu siapa sih? Bunda Is ya. Oke, dan kemudian kalau Bunda Nani masuk hilang ngantuk kok mari. Alhamdulillah. Kenapa tadi ngantuk ya? Nah, lambat aku menyapanya. Ya Malik, terima kasih. Nah, bagus kan mendengar suara Bunda Nani. Orangnya semangat, energik tuh. Pokoknya kalau online harusnya seperti itu, ya kan? Nah, tapi ritmenya masing-masing lah. Oke, terima kasih sapanya Bunda Luin. Kemudian serangkai bunga mawar, sekuncup bunga melati, dah Pepi Sayang gabungan yuk, atau Ari dadah. Ya, terima kasih untuk Kak Ros. Duh, aku nih belum hafal mas ini. Nah, wah, kuadrat sih di mana gaduh-gaduh nih. Wah, mantap nih gaduh-gaduhnya. Pokoknya ternyata kalau mensekarkan aku gaduh-gaduh terus, satu kada padas, nah, dua kada pakai timun, yang ketiga kada pakai kangkung, yang keempat bumbunya banyak. Oke, dari siapa lagi berikutnya? Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bunda Rusmiati Torajang. Dengan Bang Arya.
0: Iya, Bunda siapa?
2: Bunda Rusmiati.
0: Rusmiati, Bunda Rusmiati di mana, Bun?
2: Di Kota Raja, oh, dekat Kota Ica.
0: Oh, di Kota di Tenggarong ya. Oke, okay, ya.
2: Di Tenggarong.
0: Ya, request lagu apa nih, Bunda Rusmiati, lagunya?
2: Lagunya itu aja. Selamat pagi luka aja ya.
0: Selamat pagi luka, dari siapa grup bandnya aku?
2: Arif.
0: Selamat pagi luka ya.
2: Citrari nggak sembarang aja, makanya yang penting selamat pagi. Ini pop Melayu bisa kan?
0: Oh, ini khusus lagu popnya, bukan nanti kalau jam 3 mainnya dangdut ya?
2: Khusus pop.
0: Iya, oke, yang pop aja dulu ya.
2: Oke, kalau kita dah patah jadi dua aja dah.
0: Patah jadi dua aja ya. Dari?
2: Dari Alda kayaknya ya.
0: Kalau Alda kayaknya itu di bawah 2000. Kita main yang di up 2000, di atas 2000-an ya, Bun. Boleh? Ada pilihannya apa? Iya, karena Golden Memory itu lagu-lagu dari Senin sampai Kamis itu lagu-lagunya yang 2000 ke bawah.
2: Ya udah, Wali aja dah. Wali itu.
0: Wali yang mana?
2: Wali yang itu nah. Yang ya saya.
0: yang gitu aja biasanya.
2: Doa untukmu sayang aja.
0: Oh, doa untukmu sayang ya. Doa untukmu sayang. Oke, ditunggu nanti ya gilirannya Bunda Rusmiati di Tenggarong. Oke, mau salam lagi? Silakan waktunya.
2: Salam dulu ya. Salam buat tadi. Siapa tadi masuk? Ada Ida Monik, ada Bang Rian Roket, ada Mama Aji, ada Bang Bikmar Nano Nano, ada Adik Depi Sayang. Terus ada siapa lagi ya tadi? Pokoknya salamnya buat semuanya aja dah, mulai A sampai Z tanpa terkecuali. Salam sehat, salam kompak selalu di udara ya Bang.
0: Siap, siap.
2: Untuk Bang Ari sekeluarga, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, selalu dilancarkan segala urusannya.
0: Amin, makasih doanya.
2: Waktunya Bang Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, udah 4 nih yang telpon nih. Ya. Ya deh, ini kita sapa yang terakhir sesi ini ya. Halo.
3: Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih? Rian ya.
3: Kamu bisa Rian lembar Bang Rian Roket di Kenari Bang.
0: Oke, Rian Roket, untung aja aku.
3: Ya, makasih Bang Ari.
0: Kalau anda nungguin lagi.
3: Kalau kan buat teman-teman yang di jauh-jauh tuh jarakan itu masuk
0: lah. Iya.
3: Iya.
0: Silakan. Sudah, ya. Dipakai jalurnya untuk Rian.
3: Nah, lagunya anu aja. Lagunya Uci sama Andika, Kupilih Hatimu.
0: Oh, Mari. Uci sama Andika tuh ya?
3: Iya, Kupilih Hatimu.
0: Kupilih Hatimu. Oke, Kupilih.
3: Salamnya buat Indra Senadi tadi ya. Juga Baja Tenggarong, ada di Gamun, Al Ipin, Karos, Ibu Sayang, Bang Sepul Koko, Bang Silak Ame juga. Terus juga ada Bang Topan, Mama Api, sama Mbak Pujanya juga. Ada Bang Popi, ada Bang Wahyu juga, Bang Bismar Derina, ada Bu Nani juga. Ada Bunda Nurul, Mbak Jubeda, Om Maika, Sini, Bang Bulan, Bang Majid, Bang Sera, Bang Salim, Ejo, dan Boleh Demari.
0: Yep.
3: Saya Pala Pendek, keluarganya Bari. Makasih Bang Ari, sampai ketemu lagi.
0: Makasih Rian Roket di Kenari. Lagunya sudah dipilih tadi adalah Kupilih Hatimu dari Uci dan Andika ya. Dan sementara kita mau tampilin dulu ada Ari Lasso yang Mengejar Matahari. Mudah-mudahan mataharinya diam aja ya, dikejar sama Bunda Ayulin. Oke, dan berikutnya dari siapa lagi ini? Kawat dicontoh itu kaum hawa semangatnya Bunda Nani. Iya, dari Malik. Ya, sementara yang online sabar dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya. Masih ada kok kesempatan, belum jam 2 nih. Yuk, kita nikmati Ari Lasso.

0: menyehatkan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Aduh, ntar lagi. Canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Ramagem Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Ramagem melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767, 0813 4797 6767.
1: Iya. Aduh. Canggih.
3: Aku belum selesai main.

0: Sail on Seven Sepia, lagu yang rilis di sekitar tahun 2000 ya tepatnya. Oke, Sail on Seven, kita tinggalin yang udah di request tadi sama Bunda Nani di Pinang Seribu. Kemudian Wali dengan Aku Bukan Bang Toyib, udah juga kita playkan untuk Ida Monik di Bontang. Dan sebelumnya tadi Mengejar Matahari, waduh sudah ketemu Bunda Yulin. Oke deh, sekarang kita menyapa lagi di online. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang Bang Ari.
0: Iya, siang juga dengan
1: Biasa di Jelawat.
0: Oh, Biasa di Jelawat, Saiful Koko. Oke, Saiful Koko, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, kenyang.
0: Oh, udah makan?
1: Sudah.
0: Oh, ya, alhamdulillah.
1: Ya, semangat-semangat pokoknya lah. Kayak Bunda Ani juga semangat pokoknya.
0: Iya nih. Kalau Saiful, kalau habis makan bukannya semangat, ngantuk.
1: Aku denger lagu tuh Maka Hita tuh Bang
0: Kahit.
1: Andai dia tahu tuh kira-kira masuk ada Bang
0: Kahitna, andai
1: dia tahu.
0: Andai dia tahu, kayaknya tahun 2000 ini Kahitna ini
1: masuk.
0: Ya, oke, okay.
1: Alhamdulillah.
0: Terus
1: mau sapa-sapa dulu Bang Arya.
0: Ya, silakan.
1: Tadi ada Bunda Yulin ya. Ada Ipin juga ya. Mama Apik ya. Tuh Mama itu online aja.
0: Apa itu?
1: Mama Apik itu nah kalau gabungan online ya. Merdu suaranya.
0: Oh gitu. Nah tuh Mama Apik. Kalau gabungan online. Ya kalau ada pulsanya. Kalau ada kuota ya Pak.
1: Kalau Bunda Ros banyak pulsanya ya.
0: Iya Bunda Ros.
1: Iya. Mana-mana kayak keliling sudah. Nah, Bang Ari kalau orang tahu Bunda Ros itu kenapa dong tukangnya bangunan mall.
0: Oh iya, betul.
1: Karena mall yang mengarahnya Anoros Sualayan.
0: Iya.
1: Nah, itu kalau Bunda Yeti ini kan bisa gabungan tuh Bang, anu lelet, anu apa namanya, WP-nya.
0: Oh,
1: iya, ya, memang WP-nya di sana. Jadi kan bisa gabungannya.
0: Ya kalau sudah namanya gangguan WiFi itu sudah kacau semua sudah.
1: Jadinya soal nangarnya lewat itu aja streamingnya.
0: Iya iya.
1: Nah kemudian ada Erlin juga dengan Aliang yang ada sekarang ada di IKN.
0: Iya.
1: Dan Rocket juga ya. Ada Bunda Nurul dua-duanya. Ya, apalagi ada Baby Sayang juga ya. Udah terlalu sehat. Yang miss call-nya juga lah, mudah-mudahan bahagia selalu. Untuk Bang Arinya, makasih waktunya Bang.
0: Oke, terima kasih untuk Saiful.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai dia tahu Kahitna ya, Saiful Koko udah masuk juga gabungan di online Golden Memory. Oke, dan berikutnya kita sapa lagi. Halo, selamat siang. Halo.
2: Dengar Pak Ari.
0: Iya, dengan
2: Ari Rina Nase di Aceh Ari.
0: Oh, Rina, iya.
2: Aduh, hai.
0: Kenapa?
2: Satu tahun gak ketemu dengan Ari, lawat
0: gitu. Oh, gitu ya. Ya, tapi sering dengerin kan, kada?
2: Kalau Rina nya masuk lewat Bang di Kemar ke Ari.
0: Oh, kalau di Kemarnya kada online juga.
2: Itu. Daripada disembunyi-sembunyi lebih baik dilepaskan dari apa coba.
0: Iya.
2: Enggak usah disembunyi-sembunyi ke Ari diterang-terangkan.
0: Iya. Oh nggak bisa pakai streaming di sana ya?
2: Ada streaming kemarin aja enggak ini enggak ada sempat ke Ari ngaman kayak gini.
0: Enggak maksudnya kalau
2: nanti
0: streaming
2: kalau, nanti kalau Rina masuk streaming si Ari kabur melihat Rina bagaimana?
0: Kenapa itu?
2: Nanti kedengar sama Bang Saiful Koko, apa ini Rinanya bilang Bang Saiful Koko ceramah cerot katanya.
0: Oh iya iya.
2: Lagunya ini Kak Ari.
0: Oke Mai, lagu apa?
2: Apin.
0: Apin.
2: Apin.
0: Iya, Apin judulnya apa penyanyinya ini?
2: Apin itu buku harian Kak. Apa itu lagu Apin itu? Apa itu? Buku harian Kak, tidak?
0: Aku belum tahu juga Apin. Apin ini apa, sebuah band apa apa?
2: Iya, Apin Pak.
0: Judul lagunya buku harian gitu ya?
2: Ya, buku harian.
0: Iya, coba nanti aku cari ya.
2: Oke. Salamnya Bunda Nani Genang Seribu, terima kasih telah menyapa Rina ya, selamat siang.
0: Iya.
2: Bunda Iit juga, ada Bang Cipu Koko juga, selamat siang. Darian Roket, ada Mbak Ida Monik juga, selamat siang. Ada Desi juga, selamat siang. Ada Umi Dila juga, ada Bunda Yunika juga, ada juga Bunda Resmiati, selamat siang. Ada lagi Mbak Maya, Mbak Lara Ulandari juga, ada Katerina Pan, ada Barang Nurjabu juga, Kepokan Dingin-Dingin juga, selamat siang. Salam semuanya juga Kak Ari.
0: Ya oke, maaf.
2: Dari A sampai Z, dari ujung ke ujung, dari kiri kanan depan belakang, maju mundur.
0: Iya.
2: Buat Kak Ari sehat selalu, buat GRJ semoga sukses, semoga penggemarnya sama ramai dan sehat, tetap semangat.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat dari dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat GRJ, kita kali ini mau langsung aja deh request lagu yang tadi di fanpage. Sudah nunggu giliran juga, sabar ya. Ini aduh, lagi ada gangguan nih. Gangguan yang satu komputernya, mohon maaf nih. Oke, kita langsung aja untuk request lagu yang di fanpage ini kita tampilkan. Yang online sabar ya, nanti kita lanjut.